0: 现在时间16:00。
1: Halo para pendengar semuanya, jumpa lagi di FM 93.1 setiap minggu sore dari pukul 4 sampai dengan 5 bersama dengan Jenny di acara Heni Xin Dian Xin di Taipei Guangbo Dientai FM 93.1 每星期日下午4点到5点等你哦。

Halo semuanya, kita ada di dalam zona khusus untuk imigran baru di Taipei. Bagi Anda yang belum tahu, di Taipei berbagai macam pelayanan bagi Anda semua. Inilah daftar layanan publik untuk layanan dari hari Senin sampai Jumat dari pukul 9 sampai pukul 5. Untuk Departemen Kesejahteraan Sosial, yang pertama, subsidi asuransi keluarga penghasilan rendah, Anda bisa tekan 1999. Bagi Anda yang ada di luar kota, dapat hubungi 02 27 20 8889. Anda bisa tekan dengan extension 1622 sampai 1625. Untuk layanan pengobatan dini untuk anak dengan keterlambatan perkembangan, Anda bisa tekan di 02 27 56 8852. Untuk program subsidi NGO bagi imigran baru, Anda bisa tekan

1999. Bagi Anda yang ada di luar kota, Anda dapat menghubungi nomor 02-27-20-8889 dengan extension 6969 sampai dengan 6971. Untuk Departemen Pendidikan, informasi terkait tentang mendaftarkan SD, Seminar Pendidikan Dasar Orang Dewasa, dan informasi universitas setempat. Anda juga bisa menghubungi di nomor telepon 1999. Bagi Anda yang ada di luar kota, Anda juga bisa menghubungi di nomor 02-27-20-8889 dengan extension 1216. Dan untuk Departemen Kesehatan, Anda juga mendapatkan informasi tentang kunjungan pernikahan, kunjungan pasca melahirkan, subsidi di perawatan sebelum persalinan, dan subsidi terkait kesehatan eugenetika. Anda bisa tekan 1999, dan apabila Anda ada di luar kota, Anda bisa hubungi di nomor telepon 02-27-20-8889 dengan extension 7118. Bagi Anda yang membutuhkan tenaga kerja, Anda bisa mencari informasi ini di Departemen Tenaga Kerja. 1. Untuk pelatihan kejuruhan, Anda dapat telepon di nomor telepon 02-28-72-1940. Layanan ketenaga kerjaan, Anda bisa menghubungi di nomor telepon 02-23-08-5231 dengan extension 703. Dan Anda juga bisa telepon di extension 712. Departemen Urusan Sipil, Kewarganegaraan, Peraturan Sipil, dan KTP. Anda bisa menghubungi di nomor telepon 1999. Bagi Anda yang ada di luar kota, Anda juga dapat menghubungi di nomor telepon 02-27-20-8889 dengan extension 6261. Dirjen Anggaran Akuntansi dan Statistik, Analista Statistik dan Profil Populasi Imigran Baru, Pencarian Kerja dan Pekerjaan, Pendidikan dan Budaya, Pengasuhan Anak, dan lain-lain. Anda dapat menghubungi di nomor telepon 1999. Dan juga apabila Anda ada di luar kota, Anda dapat menghubungi di nomor telepon 02-27-20-8889 dengan extension 7624. Untuk Sekretariat Layanan Konsultasi Hukum, Anda dapat menghubungi 1999, dan apabila Anda ada di luar kota, Anda juga dapat menghubungi di nomor telepon 02-27-20-8889 dengan extension 6162. Untuk Departemen Kebudayaan, Subsidi Kegiatan Seni Budaya, Anda juga bisa telepon di nomor 1999. Apabila Anda di luar kota, Anda dapat menghubungi di nomor telepon 02-27-20-8889 dengan extension 3527. Informasi tentang Departemen Informasi dan Pariwisata, Rekreasi Taipei dan Wisata Kuliner, Anda dapat menghubungi di nomor telepon 1999, dan apabila Anda ada di luar kota, Anda juga dapat menghubungi di nomor telepon 02-27-20-8889 dengan extension 3343. Untuk Departemen Kepolisian, Kantor Polisi Urusan Luar Negeri, untuk mendapat surat keterangan kelakuan baik, Anda dapat menghubungi di nomor telepon 02-23-81-7494 dan nomor telepon 02-23-75-2105. Untuk Brigade Perlindungan Wanita dan Anak, Anda dapat menghubungi di nomor telepon 02-27-59-2016 dan 02-27-59-0827. Untuk Departemen Pembinaan Pegawai Negara Sipil, Anda dapat menghubungi di Taipei E-Campus dengan nomor telepon 29320212. Oke, hari ini adalah informasi yang terpenting bagi Anda semua.

Apabila Anda bisa mencatat atau apabila Anda membutuhkan informasi lainnya, Anda dapat mendengar ulang untuk informasi ini atau minggu depan Jenny akan bacakan lagi bagi Anda semua. Terima kasih.

Halo semuanya, jumpa lagi dengan Jenny di sore ini. Apa kabar semua? Tentu baik. Wow, tak terasa hari ini sudah tanggal 9. Berarti kemarin Sabtu ada ajak papa makan gak? Atau ada kasih kado? Atau sudah ucapin? Pokoknya kita harus melakukan hal-hal yang sesuai dengan kebudayaan Taiwan. Jadi kalau papa cie, kita ya harus kasih kado, kita kasih kado. Kita harus makan ya kita makan. Bener gak? Iya dong. Karena kan kita mau rucing sui su. Jadi kita harus berbuat yang sesuai dengan kebudayaan di Taiwan. Nah, hari ini saya mau bersharing yaitu tentang yang namanya emosi, perasaan, dan mood. Ternyata ketiga ini adalah sama tapi tidak sama. Waduh, ini gimana nih maksudnya? Mereka merupakan satu hal yang sejajar gitu ya. Jadi bukannya naik turun gitu ya. Nah, misalnya kita contohnya, andai kata ada seorang mahasiswa, dia sudah belajar dengan tekun, tetapi ujiannya tidak lewat, tidak pas, jadi mendapat nilai D. D artinya gagal, gitu ya. Nah, pada saat dia lihat angkanya D, saat itu, kondisi saat itu, dia ada emosi. Emosinya itu adalah sedih, kecewa, marah, ya boleh juga. Jadi, sedih, kecewa, marah. Itu adalah perasaan saat dia seketika melihat nilai ujiannya. Setelah itu, masuk yang namanya ke dalam perasaan. Perasaannya gimana? Dia merasa gagal, padahal dia sudah berjuang. Dia juga kadang merasa tidak cukup pintar, padahal dia sudah berusaha, ya kan? Hal itu akan mengalir lagi menjadi yang namanya mood. Mood dia jadi jelek beberapa hari ini. Sampai dia ketemu lagi sesuatu yang membuat emosi dia gembira atau yang namanya xiang kai le. Sudah terbuka pikirannya. Dia harus bagaimana, dia sudah mencari solusinya. Dan selama dia perasaan yang gak enak, itu namanya moodnya dia jelek. Jangan macam-macam, moodnya lagi jelek, cie. Kalau lagi mau minta uang jajan sama papa gitu kan ya. Aduh, papa moodnya jelek. Jangan minta dulu deh, besok-besok aja. Cia. Tapi gimana, udah gak ada duit, mau gak mau. Nah, kalau saat udah kayak begini, berarti kamu harus membuat papa kamu emosinya itu

Jangan sampai marah lagi, tapi membuat dia happy supaya dia lupa akan kesedihan, kekecewaan, dan kemarahan dia. Lalu perasaannya menjadi senang kembali, lalu moodnya bagus, makanya Anda bisa minta uang jajan. Adil kan? Adil banget ya. Sip-sip. Karena kalau kayak begini, jadinya uang jajan kalian bisa lancar. Lancar, top-top lancar. Iya, makanya ini ketiga serangkai ini harus dijaga perasaannya. Kalau kalian pernah nonton yang namanya film Disney yang ada, kalau kalian yang pernah nonton film Disney yang film kartun yang judulnya Inside Out, itu bagus banget ya. Jadi dia di dalam situ ada perasaan sedih, marah, pertama kayaknya cuma 4 deh. Perasaannya cuma marah, sedih, takut, sama gembira. Nah, pada saat dia udah teenager, perasaannya mulai nambah, yaitu misalnya perasaan cinta, ya perasaan cemburu, itu mulai keluar. Jadi makanya itu yang namanya yang tadi Jenny ceritain, ada 3 serangkai itu emosi, perasaan, dan juga yang namanya satu lagi adalah mood. Berarti itu adalah 3 serangkai dan 3 sejoli. Berarti kalau Anda nonton film itu, Anda akan semakin paham yang namanya emosi seketika. Tadi Jenny juga ada depan-depan ada cerita, kalau andai kata misalnya anak kita lagi di sekolah nih, nah dia kemarin baru merengek sama kita minta beliin kaleng pensil. Nah udah dapet nih kaleng pensilnya dan dibawa dong langsung ke sekolah buat ngegaya, biasa tuh anak gitu kan. Nah waktu dia pakai, terus ada temennya gak sengaja senggol, nah kaleng pensilnya gubrak aja jatuh. Namanya juga kaleng gubrak ya kan, di dalam barang-barangnya keluar semua. Nah dia begitu lihat kaleng pensilnya gubrak di bawah, lecet lah gitu kaleng. Waduh, perasaan hatinya juga lecet. Iya, saat itu dia ketemu temennya, apa yang dia reaksinya? Lu gak punya mata apa? Sampai bisa nabrak kaleng pensil gue jatuh. Cie, itu udah mulai marah dia. Perasaannya marah, emosi. Dan temennya kan tadinya dia gak berasa itu kaleng pensil gimana-gimana banget ya. Dan dia juga tahu kalau dia tuh didorong temennya gitu. Jadi ngedorong kaleng pensil dia sampai jatuh. Jadi kan itu segala sesuatu tidak sengaja gitu. Ya, gue kan gak sengaja. Emang lu kagak lihat gue didorong sama orang? Waduh, jadi suasana panas gitu kan. Nah kalau pada saat kayak gini kita selesainya gimana? Kamu minta maaf sama dia, kamu jatuhin kaleng pensil. Nah jangan kayak gitu. Tapi kan maksudnya gini loh, kita juga harus tahu kalau dia itu didorong, dia juga kan gak sengaja, bener gak? Dia juga gak tahu itu kaleng pensil itu apa kemarin mintanya nangis-nangis, bener gak? Jadi itu kadang-kadang jadi kita cuma bisa memahamin dia gitu loh ya, kalau kita ada di posisinya dia, karena kan dia juga gak tahu gitu. Tapi kita juga gak boleh maksudnya terlalu emosi. Tapi ya maklum lah ya, kalau saat itu kan namanya juga baru gitu ya, terus tiba-tiba jadi lecet kan, perasaan sedih gitu ya. Kemarin gue nangis-nangis itu ya, masa hasil akhirnya jadi kaleng pensilnya yang luka-luka gitu ya. Nah kadang-kadang memang suka ada perasaan seperti itu. Jadi itu yang namanya emosi, perasaan, dan mood. Jadi gara-gara itu kan dia berarti marah, jadi nyeletuk sama temennya. Terus jadi perasaannya gimana? Wah kayaknya udah merasa sedih gitu ya, sedih, marah ya. Terus karena ya kan ini apa kemarin mintanya sampai nangis-nangis gitu kan. Nah akhirnya moodnya apa? Pulang sekolah moodnya jelek banget, mukanya cemberut gitu kan. Terus sampai mamanya tanyain, kenapa kamu mukanya cemberut? Kemarin bukannya udah dibeliin tuh kaleng pensil, hari ini masih cemberut aja. Dasar. Waduh. Ini emaknya nambah-nambah lagi ya. Gak boleh gitu ya. Kalau lihat anaknya udah cemberut, tanya dulu, nak, kenapa kamu nak? Kok mukanya cemberut? Bukannya kamu harusnya seneng-seneng hari ini bawa kaleng pensil baru. Aduh, ibu jangan ngomong lagi deh. Itu kaleng pensil jatuh, lecet, rusak. Gila, tambahin banget gitu ya ekspresinya. Iya, biasa kan anak bisa begitu. Jadi makanya itu adalah berbagai situasinya. Jadi udah paham ya, yang namanya emosi itu adalah qingxu, perasaan adalah kanso, dan satu lagi yang terakhir adalah xinqing. Makanya orang suka bilang, wo xinqing puhao. Ya, abis dimarahin bos, xinqing puhao. Dimarahin lao si, xinqing puhao. Dimarahin mertua, xinqing puhao.
要心情好的话怎么办？要快乐的生活。